Golang nya Ibu Senge. Nasalimia Charles Nyakure, rafiki yangu. Wapi Nyangi Akot Nyakano, First Lady Nikita Love. Nasalimia Rosie Nyomindi, pamoja na Belinda Okech Nyakasagamu. Ai, Neduse, ne wangita ukiwicho mo kusipna.

pende maru toni komure tati suwe isiro amaba aukanya wasamu pesa yurla vyangina nyo pende maru toni komure

vera kuro jaber okure diamba tu kono mana dungi vera jaber nyanya kachalera tukiyo vero vera nane mana nyanya kachalera mukiyo vero tuti bina nja biri nyiri nyanya kachalera mukiyo vero keti bina manya ko mak badan tulera nane mukiyo emak badai guru kinyo mukiyo Caper mak badai kur karo manyako, sumne ganango. Kadung do mak badai kur karo.

emosona weda aweda gududala eman urumbosi dala sipnane aena no kabaya mami ubenda nano hani anango